0: nam ta de kota ke jana kuku pota ke teku pota ke tetad din kota ke jana kota din kota kota din tangka ta din tangka ta din na tangka kota kota din na tangka ta jana tak ke din nam ta de kota ke jana kuku pota ke teku pota ke tetad din kota ke jana kota din dahana dahana ta ke te ta ke te ta ke de de ke ta kota kota hina dahana dahana ta ke te ta ke te ta ke de de ke ta kota kota ke na tak ta dim dim ta ke te ta ke te dim dim ta ke te tak ta dim ta ke te dim talang ke chom karada kar gertom talang ke chom karada kar gertom talang ke chom karada kar gertom takita tajam takadimi takita tajam takadimi takita tajam demi tatari keta takataka tatajam tari tatari keta takata aku tajam tari ta takajam tari takate takjam tari tajam tajam takajam tari tajam tajam takita tajam takadimi tariku danaku danaku janaku genaku tungku pentari kerta kerta dom terkutaka taka terkutaka terkutaka terkutaka taka terkutaka terkutaka terkutaka taka terkutaka terkutaka tarigadum tat din taketa taka jeno taketa taka dimi taketa de tangkara taka tarigadum kata taka de tangkara taka tarigadum kata taka de tangkara taka tarigadum kata taka dim tataka taka tadin tarigadaka terkutaka taka terkutaka terkutaka tarigadum tat din taketa taka jeno taketa taka dimi taketa de tang takadin nam tadeko takajana kukupata keta kupata keta taddin ko takajana ko taddin karada kadaddin tanga taddin tanga taddin na tanga karada kadaddin na tanga tajjana takadin nam tadeko takajana kukupata keta kupata keta taddin ko takajana ko taddin dana dana takeda takeda takeda deketa kadaka degina dana dana takeda takeda takeda deketa kadaka degina takda dim dim takeda takeda dim dim takeda takda dim takeda dim talang kachum karada kadaka tom talang kadaka tom talang kachum karada kadaka tom talang
1: start FM